ngaju kan orang kami Jones, wajar kan lipjar, ngaju juga like play kita, oh kau kemana kan lagi man, lain ni menurut jangan young people yang belum wajar, oh you're belum lah, PIW Radio.

0: kini pangkarogo chokolba kumpamo kumpo anama aningeni pangkarogo wongongin ora na kola ban wongongo kini salo kumpo
1: wala ni mania ya ndejoi mbona.